0: lebitwe minute ine mumurongo matu akaine kunonda ngero chiwana chombandero o munene hengombe njode wapenduka na akaomo
1: simba penduka nawa wapenduka nawa zupi humu
0: omundu wapendukire pi
1: vapendukire muno mumosho musiye mukalanga luchindo takolozara
0: ndino ndi ochiunguro chinene chekukuremene chomurume ndi weluko mapeta mamuchitivi cholondangere
1: mapeta

0: esenza matuba no mungu re mona ska manguma hama pengi pomuyero po lumatara nexi je ya tulitiko sistema tutara uja nexi yo o member na ska matuba na ska ma ahiti akan rupa mepongarero tuhero member na ska maguna kian jirwa ape tomodo reporta lomburanja wako 2025 o report ya review mkambi account ya odo ticket financial reporter kwa ambo tulitimo matero wandu mbaporo wambo averi waro shira toshida nisecho yungu na jangandaji kwa kutira ino uvando gando lo mburandatu ndumade ya ombongaro ya rotuma ihama ahisanewa
1: Sekunden mentor, sebodoh diri kau. Siun akan agak rumah muncul akan agak naik, ramba, aku dah kombiru ye. Biar ada matu kundang kan, awak ikut hamba pun jom biru itu mbak po. Porati rumah ye, siwan atau patu odong kau de. Ngadeka no mapuri aku kau vena aku. Komunikasi mundur, nama nunggu matu ingkar lagi menu. Uripo pun jom jom bombo utuh hambunin. Apa mikir siapa?
0: Ya, mungkin si nasi arus ini sih okuhingira nzi zina ishiriko mpuri mumunye wanje o manyandiru mufiji wetu fera lapo nembo po NBC ete shimatu futu o tusholo royalties ha ndondi komande rombura ndiso mufiji ndia nyandu wa NBC shimatu tara mo misiji ye 2024 mbitwa fitile obdanja wuko wapresendo mirongo vitano na hambo ndati o indanashonala wapresendo mirongo vile nambali wapresendo mirongo vile nambali o local so Oja mapesha hii tunyando misiki yovato ni umudu mbi vwuye uzingi kwa siki yeto reni. Mbani ngireko kwa dare kwa reni sili tu dare mchinashi ushe nje. Oro ndi tupidi kwenye hili ni hili. Shu osha ove next hili. Fato ingurora brenda fasi o ina rambiye iko South Africa ya kafuta wanashe brenda fasi jekzen kawiyo wa wifi da wanashe lima tuta mumeho ma wapangira ngadu jirume osonga mumbura njo mwesu ndola otendola njo ya hii omushoshi na shashirishiri maka mbura na maka ezazi mutu no mapekaro mhingiriro ya rwe kumatriko vago radio station managersa okuvera era kushetudi mbutumbu nomgi siri ya muhutima shimotiefenolo shimoauthorize the payment ando munomuno marazima vipiti mihi mawandu weve nimba muri mumwe muvondiro momikandi no mavesekela rume mavesapa ubela tufara pipiti hafii onda mesane hili la turi hili reko lo programa vichumuna vaviri shendo na weva tera onde niriwa lo programa mbumali umurisa o mirimbio monganda ya kwa ambo na umuto kama karo kafeni na enenoho umwe oshoga isani mu la tushevi hapo mu informa iyo kwa purati nivishamari langa shumuna mianda kukuse mbawa eshe kara no programa yo mizu mbili Afrika ongwa ishimesha na ondi oma yu tifeli mariwa ndesho poshimeka na yo menyanda vivari ya Zambia na vivari ya Zimbabwe na mizu mbili rongo hambunde Afrika munganda avili zovyo munganda mara mudu nde hungi ndo matu hungi no hatu panisa nawa hatu shengye kusha kam 2027 po

anda kon Namibia jadi ngoko ucho ucho kongre ini. Kau mesti ada madu tare horendi po jeriaru vederwe po Arsenal, ya Manchester maku at etemo puamba o andugwa po Manchester. Ya Facebook, wanu wapu mbona, na vini mbua alikan. Onguri mwashimu tepepi.

Jesus, yeah man. Kano kai kena hena ina ndepa ifa kumbi ako neke hiasi. Kana ho ina katari karinge onga kai kena he kai kena ina nande nande ga. Yeso shahandu kifange na iko ntima wangi. Eh? Ukana pehala ne kapo ene nande ubo ya hena ina kakale mo.

0: ministre na yeshuveni unona wefia na utona telwe na utona telwe ngahika ikeno kake na kuruhu yako nye o ministre no prestende onye ohe unona wefia noina yo unona wefia yeshuveni monami biarishe kwonono
1: Nyomi tete shilongo, mana mukareta mwende no shwana jene, dan tale kuto shilinde to na tero nenge kashimo, asan bristo.
0: Ukana ngege, hena inoe yeno ukaye kafutilo skola, nde pa ifenye akanduka po. Nyena nyoma mwena, fikame ni muze mo mitumba. Kwa ipundiye pangelo, na kuzi wendamu imokuti. Mwende no mipunda mutaru unona nge guli tuume tona terolili na wa Shashi unona mbono owe pangelo Oshaela
1: Oshaela, shuani feipo
0: Shahala kutia